0: Haya, kuna jamaa katuma ujumbe sema kwamba Maloba huyo Simba ambaye amekuwa Mwiben bado hajanaswa. Lakini bado KWS wanamsaka.
1: Eh? Yeah.